0: kan di tanggal 20 mudah-mudahan.
1: 20 Juli ya kan. Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
2: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
4: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
5: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
4: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
5: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
6: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
5: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
7: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
8: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakin, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
9: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
7: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
3: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
10: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
11: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
12: Mulai naik?
11: Iya.
12: Dari berapa ke berapanya?
11: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
12: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
11: Ya.
12: Nah, itu karena apa, Mas?
11: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
12: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
11: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya,
13: kita senyum-senyum.
10: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
15: Okay. 2-3an ya tadi ya?
14: Ya, 2-3an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
10: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
16: Laporan khusus.
17: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
17: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
19: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
18: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
13: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
18: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkett, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkett pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilhamsyah.
0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Pada Nicolas Raskin, umpan ke Melo, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
23: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

0: Sains dan Alam Semesta.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun ada berada, apalagi yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan. Dan yang mungkin sudah mulai beraktivitas, melakukan rutinitas pekerjaannya mungkin, semangat ya, jangan lupa sarapan. Banyak sepertinya nih dari kita semua, mungkin dari Anda juga banyak yang melewatkan sarapan. Itu tidak boleh, sebenarnya bukan tidak boleh, yang lebih baiknya ini sarapan ya pendengar ya. Karena sarapan ini sebenarnya merupakan kebiasaan hidup sehat gitu ya. Jadi untuk Anda juga ada beberapa dampak mungkin ya dari meninggalkan sarapan. Jadi sebenarnya lebih baik untuk kita sarapan terlebih dahulu ya. Dimana menurut informasi yang kami kutip dari kemenkes.go.id, sarapan adalah modal energi untuk beraktivitas. Jadi layaknya kendaraan bermotor pendengar yang memerlukan bahan bakar untuk menjalankan fungsinya. Jadi tubuh kita juga membutuhkan energi untuk mengawali aktivitas di pagi hari pendengar. Di mana tubuh membutuhkan sumber energi yang berasal dari sarapan sebagai modal untuk melakukan aktivitas seharian ya. Apalagi selama semalam tidur ini tidak ada asupan makanan yang masuk ke tubuh sama sekali. Nah, kandungan gizi dalam makanan sarapan ini turut menyumbang 15 sampai dengan 30% kebutuhan gizi harian ya. Dan sarapan pagi juga dapat menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah penyer. Di mana dengan kadar gula darah yang terjamin normal, maka semangat dan juga konsentrasi dalam bekerja ini bisa lebih baik tentunya, sehingga berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian selain juga modal energi untuk beraktivitas, sarapan ini juga menjaga mood dan konsentrasi, di mana mengawali pagi hari dengan sarapan akan membantu Anda untuk lebih berkonsentrasi dalam belajar maupun bekerja begitu ya. Dan sarapan ini memberikan nutrisi yang penting begitu pendengar untuk otak kita ya, sehingga dapat memacu otak untuk membantu memusatkan pikiran ataupun konsentrasi begitu. Di mana otak juga dapat bekerja lebih optimal dan juga tidak mudah mengantuk pendengar. Dan hasil penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang tidak sarapan sebelum beraktivitas seperti bekerja ataupun belajar di sekolah ya, ini cenderung memiliki keluhan seperti sakit kepala, kemudian sakit perut ya, mudah ngantuk, mudah marah ya, gugup, kemudian juga mudah cemas dan tersinggung serta merasa lesu. Jadi kalau bisa sarapan dulu gitu ya pendengar ya. Kemudian juga selain itu sarapan juga memiliki tugas fungsi, maksudnya ini sebagai penyedia zat gizi ya dalam rangka pencapaian kemampuan akademik yang lebih baik. Jadi apabila energi yang dibutuhkan tubuh ini sudah tercukupi melalui sarapan pagi, maka akan membuat daya konsentrasi menjadi lebih kuat begitu ya. Dimana daya konsentrasi yang baik akan membuat hasil belajar ataupun bekerja ini menjadi lebih maksimal. Dan memang hasil penelitian yang dilakukan pada anak usia 9-11 tahun dengan status gizi kurang, bahwa anak-anak yang tidak sarapan memiliki kemampuan kognitif yang rendah dibandingkan dengan anak yang rutin sarapan nih pendengar. Dan selain itu juga bisa menjaga kesehatan, karena membiarkan perut kosong dengan tidak sarapan ini akan menyebabkan badan terasa lemah, karena memang kekurangan zat gizi ya, terlebih pada anak-anak nih pendengar. Dan untuk yang tidak terbiasa sarapan pagi secara terus-menerus pada anak usia sekolah, ini akan mengakibatkan penurunan berat badan dan juga penurunan daya tahan tubuh ya. Kemudian kekurangan zat gizi dan juga anemia gizi besi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi memang untuk kita baik orang dewasa ataupun anak-anak, terutama anak-anak ya, ini kalau bisa memang sarapan dulu sebelum beraktivitas begitu pendengar. Dan pendengar, satu informasi kami kutip dari portal berita kemenkes.go.id. Jadi kalau Anda ini sarapan yang sehat atau sarapan yang seperti apa? Atau Anda tim yang sarapan atau tidak sarapannya?

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyerahkan langsung sertifikat hak atas tanah atau SHAT kepada warga di Kampung Malangsari, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo pada Jumat 10 Juli 2026. Penyerahan secara door-to-door ini disebutnya merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dewi menjelaskan target penerbitan SHAT di Desa Saninten mencapai 380 bidang dan hingga saat ini sebanyak 282 sertifikat telah berhasil diterbitkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah bersama Dandim 0602 Serang, Kolonel Kristianto, meresmikan jembatan beton Armco Hybrid di Kampung Teritih Atas dan Teritih Bawah Desa Ciagel, Kecamatan Kibin pada Juli 10, 2026. Jembatan tersebut dibangun untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat. Infrastruktur itu memiliki bentang 12,8 meter dengan lebar 3 meter. Keberadaannya diharapkan mendukung aktivitas warga sehari-hari. Pembangunan jembatan dilakukan oleh Kodim 0602 Serang melalui program bantuan pemerintah pusat, di mana selama ini warga harus menempuh jalur yang lebih jauh untuk beraktivitas. Anak-anak sekolah maupun petani menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya, dan saat ini akses antar kampung menjadi lebih mudah dan efisien. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey Jill, you know them old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkap kondisi perusahaan plat merah BUMN, di mana Presiden Prabowo mengatakan bahwa setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia mengambil sikap tegas ya untuk melarang BUMN dijual ke asing pendengar. Jadi ia menyampaikan bahwa perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing, saya larang, katanya begitu pendengar. Di mana ia mencontohkan BUMN yang sempat mau dilepas ya ke pihak asing, seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, kemudian juga PT Dirgantara Indonesia, bahkan hingga PT Garuda Indonesia, pendengar. Nah, ini sebagai kepala negara, dia melakukan pembenahan tata kelola perusahaan BUMN, diantaranya dengan menutup BUMN yang terus merugi, begitu. Dan Presiden Prabowo mengatakan telah menutup 240 BUMN. Kemudian ditargetkan akan ditutup juga 250 BUMN hingga akhir Juli 2026 ya. Ia juga menargetkan akan menutup 800 BUMN pendengar yang tidak efisien ya dan juga berkinerja buruk pada akhir Desember 2026. Di mana saat ini kondisi BUMN juga semakin sehat katanya dan juga berkinerja positif ya. Dan ia juga mengatakan bahwa PT Pindad ini banjir pesanan katanya dari Arab Saudi ya, di mana PT Pindad memperoleh kontrak dari negara Teluk tersebut untuk pengadaan senapan dan senapan bagi tentara Arab Saudi pendengar. Nah, gimana untuk kebijakan dari Presiden Prabowo ini seperti apa menurut Anda pendengar? Informasinya kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: pelepasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: cari berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111 450 949.

0: atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa atau memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not ini juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan juga deepfake 85%. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berikir Pro 1 Banten mendekati hari pertama masuk sekolah ya di tanggal 13 Juli mendatang. Ini gimana perasaannya? Apalagi mungkin untuk orang tua yang anaknya nih baru mulai sekolah gitu ya, masih kelas 1 atau bahkan masih baru TKA gitu ya. Jadi gimana perasaannya? Karena mendekati ya sekitar 2 harian lagi ya peringari ya. Nah ini kalau dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, ini menilai bahwa siswa sekolah rakyat ini mulai menunjukkan banyak perubahan yang pendengar setelah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun, di mana perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri, kemudian juga kedisiplinan ya, hingga keberanian mereka dalam meraih cita-cita katanya. Di mana Mensos menyampaikan bahwa sekolah rakyat ini tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya, di mana pemerintah menjangkau langsung calon siswa melalui data tunggal sosial ekonomi nasional ataupun DTSEN gitu pendengar. Dan sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 DTSEN gitu ya. Di mana kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah yang menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan. Dan setelah menjalani pendidikan selama 1 tahun, para siswa nanti mulai menunjukkan perubahan yang signifikan katanya. Jadi selain percaya diri gitu ya, mereka juga mulai berani kembali menggantungkan cita-cita yang sebelumnya sempat terkubur karena keterbatasan ekonomi pendengar. Dan salah satu contoh perubahannya itu ditunjukkan oleh Novatul Al-Ratia katanya, siswi sekolah rakyat menengah pertama SRMP 18 Lombok Barat, di mana yang sebelumnya dikenal pemalu saat ini berhasil menjadi juara pertama pencak silat tingkat nasional pendengar. Wow, ini menjadi salah satu hal yang membanggakan begitu ya, di mana adik-adik kita ini bisa meraih cita-citanya kembali mudah-mudahan ya dengan adanya sekolah rakyat ini gitu ya pendengar ya. Nah, ini informasinya kami kutip dari portal berita rri.co.id. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Apakah sekolah rakyat ini juga sangat membantu begitu ya untuk adik-adik kita yang mungkin sangat membutuhkan pendidikan sekolah rakyat?

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi penyiar. Untuk Anda penyiar, kami informasikan bahwa RRI Pro 1 Banten akan terus menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk Anda ya. Dan ini eksklusif hanya ada di frekuensi 94.9 FM begitu ya pendengar ya. Jadi tidak ada di RRI Digital maupun di rri.co.id begitu. Silahkan untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, tidak sempat menonton TV gitu ya, ini bisa mendengarkan saja pertandingan Piala Dunia 2026 gitu.

ya. Jadi bisa didengarkan kapanpun, dimanapun di frekuensi 94,9 FM begitu ya. Dimana pada hari Minggu nanti ya, besok di jam 4 pagi ini ada pertandingan Norwegia versus Inggris pendengar. Kemudian di jam 8 pagi nanti ada Argentina versus Swiss. Semakin seru pastinya ya. Untuk ada yang mungkin udah gak sabar pengen besok, sabar ya, masih cukup panjang untuk menanti di jam 4 dini hari dan juga jam 8 pagi gitu ya. Masih harus bersabar. Jadi kembali kami ingatkan deh untuk Anda yang mungkin bingung banget nih mau melakukan perjalanan tapi harus gak mau ketinggalan pertandingan Piala Dunia gitu ya. Ini bisa didengarkan saja di frekuensi 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Jannik Sinner melaju ke final Wimbledon dalam 2 tahun berturut-turut setelah mengalahkan Novak Djokovic. Petenis Italia itu menang 6-4 pada laga semifinal pada Jumat 10 Juli 2026. Petenis nomor 1 dunia itu menuntaskan pertandingan selama 2 jam 20 menit di lapangan utama All England Club London. Kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan semifinal Australian Open 2026 dari Djokovic awal tahun ini. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Tiger Pro 1 Banten, untuk Anda yang mungkin masih menduga-duga seperti apa harga emas ya. Ternyata informasinya harga emas di hari Sabtu 11 Juli 2026 ini naik mendingan Rp5.000 jika dibandingkan dengan harga pada Jumat kemarin ya. Jadi hari ini di harga Rp2.655.000 per gramnya. Sementara di hari kemarin itu di angka Rp2.650.000 per gramnya, peninggar. Nah, sementara untuk harga buyback emas Antam sendiri ini berada di level Rp2.415.000 per gramnya. Harga tersebut naik juga Rp10.000 ya jika dibandingkan dengan harga buyback pada Jumat kemarin, peninggar, yang ada di angka Rp2.405.000 per gramnya, peninggar. Dan untuk harga emas 0,5 gram ini di harga Rp1.377.500. Sementara untuk harga emas yang 5 gram ya, ini di harga Rp13.050.000 peninggar. Jadi gimana ya? Naik Rp5.000 apakah menjadi alasan untuk Anda kembali menabung emas, berinvestasi pada emas gitu ya? Atau mungkin malah jual aja deh gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi begitu ya pendengar ya. Dan juga satu informasinya kami kutip dari portal berita investasi.kontan.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nah, pendengar di minggu ini bingung, minggu depannya lagi bingung. Gak usah bingung ya, ternyata ada beberapa event yang akan hadir di Provinsi Banten ya, di beberapa daerah tentunya ini di bulan Juli 2026 pendengar. Berdasarkan informasi dari Instagram gitu ya, ini dari sosial media, ada Festival Cisadane 2026 pendengar, yang kabarnya ini akan digelar pada 22 hingga 26 Juli 2026 ya. Dan ini juga merupakan bagian dari Karisma Event Nusantara ya, di mana acara ini nanti berpusat di Jembatan Kaca Berendeng, Kota Tangerang pendengar. Dan ini akan menampilkan parade budaya, kemudian juga lomba perahu naga dan juga penampilan musik dari Phil Koplo. Nah, patut ditunggu nih pendengar, karena biasanya Karisma Event Nusantara yang menghadirkan parade budaya ini pasti seru banget gitu ya. Bahkan biasanya juga akan banyak stansan UMKM ya, yang suka jajan mari merapat. Kemudian ada Gigs Gox Festival 2026. Ini akan berlangsung pada 25 Juli 2026 pendengar. Bertempat di lapangan parkir utara Mall Ciputra Tangerang ya. Jadi festival ini akan dimeriahkan oleh grup musik lintas genre. Wow, seru banget nih ya. Jadi banyak nih event-event yang akan hadir di bulan Juli di Provinsi Banten ya. Seperti tadi ada Cisadane, kemudian Kids Gox Festival 2026. Jadi untuk warga-warga Banten gitu ya, mari merapat di tanggal 22 hingga 26 Juli. Ini ada Festival Cisadane 2026. Kemudian Kids Gox Festival ini juga akan berlangsung di tanggal 25 Juli 2026. Tapi kalau Anda pendengar di daerah Anda mungkin yang ada di Cilegon, Serang, Lebak gitu ya, ini juga kalau memang ada event yang akan hadir di daerah Anda, boleh berbagi juga informasinya nih, agar kita bisa merapat jajan bersama gitu kan. Boleh, karena informasi yang Anda berikan pastinya tentunya akan sangat berguna untuk pendengar lainnya. Ditunggu untuk informasinya di 08111 450 949.

Pendengar tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lepas 57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tandanya saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan juga terhibur nih pendengar. Wakil kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Pangestu Aji dan Wijo. Ilmafia juga pamit undur diri, pendengar. Dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami, pendengar, di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Ilmafia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jumpa.

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Di antara kalian yang nggak menang, ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau menang?
2: Oke,
3: mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini, mungkin ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
5: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
5: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih saya. Skor udah prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
3: Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Tadi Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RT.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa. What he's still doing is amazing, so
1: incredible. Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam has always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam,

0: Jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai memiliki atau semakin efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Dan ia menjelaskan, kios pangan ini merupakan salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi di berbagai daerah. Bapanas mencatat hingga akhir 2025, terdapat 1.737 kios pangan yang tersebar di 34 provinsi. Pada 2026, jumlah tersebut terus diperluas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kelas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, penampilan drama Putri Mandalika berbahasa Inggris menjadi salah satu atraksi yang memeriahkan kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 18 Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan proses pembelajaran kepada orang tua dan calon siswa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan mengonfirmasi bahwa kabar Hugo Broos mundur dari kursi pelatih tidak benar. Broos dipastikan masih menjadi pelatih kepala tim nasional Afrika Selatan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar ya, dimanapun Anda berada ya. Kita saat ini sudah masuk dalam program siaran seni budaya dan juga tradisional ya, yang dimana kita akan membahas seni budaya dan tradisi yang ada di Indonesia pendengar ya. Termasuk yang kita akan bahas pada siang hari ini yaitu jajanan tradisional nih ya. Di tengah ramainya jajanan kekinian ya, seperti yang lagi ramai belakangan ini, ada mungkin Anda juga tahu atau pernah memakannya juga, itu Dubai Chewy Cookie ya. Nah, ternyata masih banyak juga ya jajanan tradisional Indonesia yang tetap punya tempat ya di hati masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah Sengkulun. Buat yang belum pernah coba, Sengkulun ini adalah kue tradisional berbahan dasar tepung ketan, teksturnya lembut, kenyal dengan perpaduan rasa manis dari gula dan gurihnya santan nih pendengar. Jadi ini cocok ya disantap sambil minum teh atau kopi hangat. Nah, menariknya kue ini penuh atau punya banyak nama di berbagai daerah ternyata ya. Di Jepara, kue ini dikenal sebagai Sengkulun, lalu di Palembang disebut Jando Beraes, lalu di Sumatera di sementara di Bangka ini dengan nama Sengkulun. Meski namanya berbeda ya, cita rasanya tetap sama ya, sama-sama berbahan dasar dari ketan juga. Nah, kalau dilihat sekilas, Sengkulun ini mirip dengan kue keranjang ya, karena sama-sama kenyal. Tapi bedanya, Sengkulun ini biasanya dipotong kotak dengan permukaan yang sedikit berbintil ya. Dulu warnanya identik dengan coklat dari gula merah, tapi sekarang sudah banyak variasi warna ya, seperti hijau, merah muda, hingga kuning, supaya tampilannya tuh jadi lebih menarik.

0: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

membahas sengkulun ya siang hari ini. Nah, sengkulun ini ternyata bukan sekedar jajanan biasa nih pendengar. Di balik rasanya yang lezat ada cerita budaya yang menarik ya. Bagi masyarakat Betawi, sengkulun ini sering hadir dalam berbagai acara tradisi. Bahkan ada cerita rakyat yang menyebut bahwa kue ini sudah dikenal sejak masa kerajaan Sunda Pajajaran dan menjadi simbol kesetiaan kepada Raja Pakuan di Bogor, pendengar. Ada juga yang mengaitkan nama sengkulun dengan istilah Sang Kulun yang dipercaya berhubungan dengan lingkungan keraton. Walaupun kisah ini masih berupa cerita yang berkembang di masyarakat ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa makanan tradisional seringkali menyimpan nilai sejarah dan juga budaya. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan sengkulun juga mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa, terutama karena sama-sama menggunakan ketan seperti kue keranjang. Dari berbagai pengaruh budaya itulah lahir sengkulun yang kita kenal hingga sekarang. Menariknya lagi, sengkulun juga berkembang di berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Jepara dan Demak. Nama boleh berbeda ya, tapi cita rasa manis, gurih, dan tekstur kenyalnya tetap menjadi ciri khas yang dipertahankan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111 45

0249 atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nah, pendengar, proses pembuatan sengkulun juga masih sangat tergolong tradisional ya. Bahan-bahannya sederhana, mulai dari tepung ketan, gula, santan, dan berbagai bahan pelengkap lainnya. Nah, semua bahan diaduk hingga menjadi adonan yang pas, lalu dikukus sampai matang, setelah itu dipotong-potong, dan biasanya disajikan bersama parutan kelapa yang membuat rasanya makin gurih dan juga nikmat. Dan di tengah semakin banyaknya makanan modern, sengkulun ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang patut terus dikenalkan ya, terutama kepada generasi muda. Sebab seperti atau setiap potongan sengkulun bukan hanya menawarkan rasa yang enak, tetapi juga membawa cerita tentang tradisi, sejarah, dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau nanti Anda sedang berkunjung ke pasar tradisional atau menemukan penjual jajanan khas daerah, jangan lewatkan kesempatan ya untuk mencicipi sengkulun ini. Karena dengan menikmati kuliner tradisional, kita juga ikut menjaga warisan budaya agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta untuk menyimak warta berita daerah. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda di Banten Siang, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Saya mendapatkan laporan itu, sehingga dengan demikian saya minta kepada jajaran terkait, terutama wali kota setempat, untuk melakukan pendekatan agar tawuran pelan-pelan bisa kita kurangi.
2: Dan di sisi kedinasan, Pemprov pun akhirnya juga mempunyai semangat yang sama. Perizinannya bisa lebih cepat, prioritasnya bisa lebih cepat, dan akhirnya saat ini cakupannya sudah 82%.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wakil, para wali kota melakukan pendekatan kepada warga untuk mencegah aksi tawuran di Jakarta. Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wali kota melakukan pendekatan kepada warga untuk mencegah aksi tawuran di Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wali kota beserta jajarannya untuk memperkuat pendekatan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencegah aksi tawuran di sejumlah wilayah. Hal ini mengingat bahwa hingga saat ini pihaknya masih menerima laporan mengenai aksi tawuran di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di kawasan Jakarta Timur.
1: Tetapi memang masih ada dan saya mendapatkan laporan itu. Sehingga dengan demikian saya minta kepada jajaran terkait, terutama wali kota setempat, untuk melakukan pendekatan agar tawuran pelan-pelan bisa kita kurangi.
4: Di samping itu, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta juga telah berupaya untuk menyediakan berbagai fasilitas sebagai wadah penyaluran aktivitas positif. Mulai dari lapangan sepak bola, arena skateboard, hingga ring tinju yang dibangun di sejumlah lokasi. Gubernur Pramono pun berharap agar kehadiran ruang aktivitas yang positif ini dapat dibarengi dengan pendekatan kepada masyarakat. Hal ini dinilai dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi potensi tawuran serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
5: Direktur Utama PT Pamjaya Perseroda, Arif Nasrudin, menjelaskan ketersediaan air bersih bagi warga juga bagian Jakarta menuju kota global. Arif menyatakan, Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Capaian itu setara sekitar 1,2 juta sambungan rumah atau hampir 9 juta penduduk yang telah menikmati layanan air bersih. Menurut Arif, peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari percepatan proses perizinan hingga penguatan regulasi yang mempercepat pembangunan jaringan perpipaan. Demikian disampaikan Arif dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.
2: Tapi alhamdulillah, syukurilah gitu. Memang itulah yang membuat tadi saya sampaikan, ketika dukungannya masuk, tidak hanya sekedar dukungan bicara, tapi dukungan emosional, dukungan aturan, dukungan berbagai macam dukungan. Akhirnya frekuensi semangatnya sama. Dan di sisi kedinasan, Pemprov pun akhirnya juga mempunyai semangat yang sama. Perizinannya bisa lebih cepat, prioritasnya bisa lebih cepat, dan akhirnya saat ini cakupannya sudah 82%. Itu ekuivalen sama 1,2 juta sudah gitu ya, sambungan. Kalau jiwanya tuh sudah hampir 9 juta jiwa yang kita layani.
5: Lebih lanjut, Arif optimistis, kolaborasi dengan berbagai pihak akan mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Diketahui, Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, Pamjaya, terus mengejar target cakupan layanan air minum perpipaan 100% pada tahun 2029. Target itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Menjelang tahun ajaran baru, warga belanja alat perlengkapan sekolah di Pasar Asmk, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Menjelang tahun ajaran baru, pasar ASMK di Jakarta Barat dipadati masyarakat yang berburu berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, alat tulis, hingga perlengkapan lainnya. Harganya yang dinilai lebih murah dibandingkan di sejumlah daerah, membuat warga rela datang dari berbagai wilayah demi menghemat biaya belanja. Salah satunya Penny, warga Sunter, Jakarta Utara, yang sengaja datang ke pasar ASMK untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya. Menurut Penny, harga buku tulis di ASMK jauh lebih terjangkau dibandingkan di sekitar tempat tinggalnya. Dia menyebut, satu pak buku tulis di wilayahnya dapat dijual hingga 50 hingga 60 ribu rupiah, sedangkan di ASMK hanya berkisar antara 35 hingga 45 ribu rupiah. Karena selisih harga tersebut, Penny mengaku selalu memilih berbelanja di ASMK setiap menjelang tahun ajaran baru.
7: Paling minimal aku sih biasanya 1 juta supaya buat beli perlengkapan sekolah. Cuman kan namanya kan kita nggak tahu ya, takutnya ada naik kan, makanya kan kenapa bisa lebih 1 jutaan. Belum buku, ini baru buku. Belum nanti misalnya pulpen, pensil, kita lihat dulu masih ada apa enggak. Kalau misalnya stok udah nggak ada, biasanya sih ini buat stok juga.
8: Buat stok juga.
7: Jadi buat satu semester biasanya aku nggak beli lagi.
6: Sementara itu, Siska, warga Jelambar, Jakarta Barat, juga memilih berbelanja di pasar ASMK untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya yang akan naik ke kelas 6 sekolah dasar. Berbeda dengan Penny, Siska mengaku hanya membeli perlengkapan yang benar-benar dibutuhkan, sedangkan barang yang masih layak digunakan tidak digantinya. Dia menilai harga perlengkapan sekolah di pasar ASMK masih cukup terjangkau, sehingga total pengeluarannya tidak sampai 1 juta rupiah.
7: Paling yang perlu aja yang masih ada yang nggak kita beli, paling yang buku apa gitu, sepatu, pantas gitu. Tapi saya lagi buku, perlunya buku doang.
8: Tapi sepatu udah beli, Bu?
7: Udah.
8: Di sini juga?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa, Bu? Habis di sini gitu?
7: Tergantung sih, kalau saya sepatu 2,5 atau 200 gitu, tas, cepek.
8: Pokoknya di sini Bu belum habis 1 juta gitu ya?
7: Belum. Terjangkau sih kalau kata saya di sini.
8: Terjangkau ya?
7: Iya.
6: Siska juga mengaku lebih memilih berbelanja langsung di toko dibandingkan secara online karena dapat melihat kualitas barang sebelum membeli. Meningkatnya jumlah pengunjung menjelang tahun ajaran baru menunjukkan bahwa pasar ASMK menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mendapatkan perlengkapan sekolah dengan harga yang lebih ekonomis. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Konsistensi berbuah manis, kelompok tani Bangun Karya Mandiri Semper Timur meraih juara 2 Lomba Urban Farming DKI Jakarta. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Kelompok tani atau Poktan Bangun Karya Mandiri yang berlokasi di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara 2 dalam Lomba Urban Farming tingkat Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini diberikan untuk kategori Kampung Mandiri Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ahmad Sadam, salah satu penggerak Kampung Rawa Malang, prestasi ini menjadi bukti nyata dedikasi warga dalam mengoptimalkan lahan perkotaan untuk pertanian mandiri. Keberhasilan ini tidak diraih secara instan. Ia menjelaskan bahwa kunci utama kemenangan mereka adalah konsistensi sejak kelompok tani ini dibentuk. Meski sempat mengikuti lomba serupa di tahun sebelumnya dan belum berhasil mendapatkan penghargaan, semangat para anggota tidak surut.
10: Kalau untuk lomba ini kita udah yang kedua kalinya gitu kan ya, alhamdulillah untuk tahun ini lombanya kategori Kampung Mandiri Pangan gitu kan gitu. Ya alhamdulillah karena emang di sini kita kelompok tani kita ini misalnya dari awal kita berdiri itu masih konsisten untuk menanam tanaman sayuran, terus cabai, tomat gitu. Nah itu terus berkelanjutan tuh dari awal kita 2024 membangun, tahun kemarin kita ya masih gagal lah, belum dapat apresiasi, dan alhamdulillah tahun ini misalnya kita dapat apresiasi juara 2 gitu dari Dinas KPKP.
9: Kegiatan urban farming yang dilakukan oleh Poktan Bangun Karya Mandiri mencakup penanaman berbagai jenis sayuran produktif seperti cabai dan tomat yang dapat memenuhi kebutuhan pangan harian warga secara mandiri. Program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Jakarta untuk terus mengembangkan pertanian perkotaan guna memperkuat ketahanan pangan lokal di tengah keterbatasan lahan. Dengan diraihnya penghargaan ini, kelompok tani Bangun Karya Mandiri berkomitmen untuk terus berinovasi renovasi dan menjaga keberlangsungan kebun mereka, sekaligus mengajak lebih banyak warga untuk lebih terlibat dalam aksi hijau di lingkungan Semper Timur. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang, berbagai kegiatan mulai digelar sebagai bagian dari rangkaian menuju Forum Permusyawarakatan tertinggi organisasi tersebut. Salah satunya melalui peluncuran buku karya Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kyai Haji Zulfa Mustofa, yang berlangsung di Aulia Sakinah, Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Acara dihadiri kalangan ulama, akademisi, santri, serta masyarakat, dan dilanjutkan dengan konferensi pers setelah peluncuran buku.
11: Dalam kelasan dan pun muktamar NU, kita tahu bahwa Fremus itu bisa mengalami dalam NU mengenai kreatif yang sama di Afrika. Dalam saya sebagai salah satu pengurus NU dalam ini, Wakil Ketua PBNU, Kristian, ini terus tentang tradisi penulis kita dan kemudian menulis bagaimana ulama-ulama NU dalam fatwa ulama-ulama NU, mana-mana ilmu seperti apa, guru-gurunya siapa, dan itu semua ditulis dalam kitab ini.
3: Melalui peluncuran buku tersebut, Kyai Haji Zulfa Mustofa berharap tradisi keilmuan Islam terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan intelektual di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi serta memperkaya diskursus keislaman menjelang pelaksanaan Muktamar NU yang akan digelar pada Agustus mendatang. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menutup MTQ Banten di mana Tangerang meraih gelar juara umum bergilir. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
12: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menutup Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026 di halaman Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai juara umum dengan nilai 759 dan menerima piala bergilir MTQ. Kota Tangerang menempati peringkat kedua, sedangkan Kabupaten Serang berada di posisi ketiga. Dimyati mengatakan, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membentuk generasi Qurani. Ia juga mengajak seluruh kafilah terus berlatih agar prestasi Banten di tingkat nasional semakin meningkat.
13: Jadi MTQ itu adalah nuansanya ukhuwah Islamiyah, dan kita berharap anak-anak kita generasi ke depan adalah generasi yang Qurani ini, makanya peran ulama sangat penting.
12: Selain menjadi syiar Islam, Dimyati menilai penyelenggaraan MTQ turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan keagamaan dapat menghadirkan keberkahan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Ia juga mendorong penguatan pendidikan Al-Quran melalui pembinaan yang berkelanjutan. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Mukhlis Hanafi, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan MTQ di Banten. Menurutnya, Banten memiliki tradisi sanad Al-Quran yang kuat, serta menjadi salah satu pusat perkembangan keilmuan Islam di Nusantara. Tradisi tersebut dinilai perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Ketua Dewan Hakim, Siblis Sarjaya, membacakan hasil akhir penilaian seluruh kafilah. Kota Tangerang Selatan berada di peringkat keempat, disusul Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Penutupan MTQ 23 menjadi akhir rangkaian perlombaan sekaligus momentum memperkuat syiar Al-Quran di Provinsi Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: DPRD mengapresiasi kelompok tani asal Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Berikut Romanuddin melaporkan selengkapnya.
14: Saya sangat mendukung sekali ini, dan saya berharap kepada pemerintah Kota Cilegon dan juga Dinas Pertanian Provinsi, saya berharap ini untuk disupport.
15: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sohidin, mengapresiasi kelompok tani asal Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang membudidayakan ayam petelur dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, di mana dengan lahan berukuran seadanya, para petani mampu mengembangkan hasil ternak ayam petelur sebagai upaya dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Sohidin Muhyiddin mengatakan yang dilakukan kelompok tani di Kelurahan Taman Baru ini dapat membantu program pemerintah tentang ketahanan pangan. Oleh karena itu, dirinya mengaku akan mendukung para kelompok tani itu agar terus berkembang dan menghasilkan telur yang lebih banyak lagi.
14: Mandiri, dibiayain sendiri dengan sudah mengembang piakan dari berbagai jenis ayam ya, itu sudah luar biasa. Dari menetaskan, terus mulai dari mengawinkan, menetaskan, terus membesarkan sampai kepada pemasaran ya, dari ini masih mandiri.
15: Adapun dukungan yang akan diberikan, lanjut Sohidin, akan memberikan permodalan dan memperluas lahan yang digunakan untuk peternak ayam petelur tersebut. Dengan demikian, akan menghasilkan bibit ayam yang bagus dan telur yang banyak untuk dikonsumsi maupun dijual di pasaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Warta berita saat ini, pendengar. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wali kota melakukan pendekatan kepada warga untuk mencegah aksi tawuran di Jakarta. Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Mendingan baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta, pendengar, dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda ya di Banten siang hingga sore nanti. Dan di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan masuk dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda bisa langsung bergabung bersama kami di 08 111 450 949.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Idaman hati benar dari Ike Nurjana ya. Jadi satu lagu yang membuka kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini pendengar ya. Prodangdut Dangdut adalah kita, di mana kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut pendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda juga bisa bergabung pendengar bersama kami untuk merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda siang hari ini pendengar ya. Dan juga Anda bisa kirim-kirim salam ataupun curhat-curhat ataupun juga mengirimkan situasi terkini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara peniar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI Ornot juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Pro Dangdut siang hari ini sudah ada yang bergabung ya untuk merequest lagu favoritnya ya. Dan ini ada Kang Ilham ya di Serang. Katanya Kang Ilham lagi pengen dengerin lagunya Mansyur S yang judulnya Bunga Dahlia. Dan kirim salam buat yang lagi dengerin aja Pro Dangdut siang hari ini di RRI Pro 1 Banten. Baik, terima kasih untuk Kang Ilham ya sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, masih ada waktu 1 jam ke depan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi langsung aja bergabung melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan ini dia Bunga Dahlia dari Mansyur S.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Mendengar sudah ada yang bergabung lagi ya di Prodang siang hari ini, ada Kang Asep nih. Katanya pengen request lagu dari Maggie Z yang judulnya Madu Malam. Terima kasih Kang Asep ya sudah bergabung di Prodang siang hari ini. Untuk lagunya tenang aja udah disiapkan ya. Tapi kita bacakan terlebih dahulu nih untuk requestan yang selanjutnya, ada Teh Ida nih di Ciruas. Katanya mau dengerin lagunya Hesti yang judulnya Cinta Pertama. Baik, terima kasih juga ya sudah bergabung. Untuk lagunya juga udah disiapkan ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja karena kita akan putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Madu Malam dari Maggie Z.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut.

Ghosting, pendengar, dari Lilis Darawangi ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini ya. Ini istilah yang cukup sering ya dilihat di sosial media gitu, ghosting. Nah, ini juga berhubungan nih dengan lagu yang selanjutnya nih, PHP ya, dari Happy Asmara, pendengar ya. PHP tuh biasanya kan pemberi harapan palsu gitu, jadi ya masih berkaitan lah dengan ghosting gitu. Tapi kalau PHP dari Happy Asmara ini adalah pernah hampir pre-wedding, pendengar ya. Dan ini dia kami udarakan untuk Anda, PHP dari Happy Asmara.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Prodang

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan jaringan irigasi 5 bendungan yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan agar air bendungan mengalir hingga lahan pertanian warga untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas Norwegia versus Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026 akhirnya tersaji pada Minggu 12 Juni 2026. Kedua tim datang dengan modal yang sama-sama impresif setelah menyikirkan lawan tangguh di babak 16 besar. Inggris sukses mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2, sementara Norwegia membuat kejutan besar usai menyikirkan Brasil dengan kemenangan 2-1. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita

0: That was a David Bowie song.
1: I didn't screw it up, did I?
0: Okay, but here's another one I could screw up.
2: What is it?
0: Am I gonna do this by myself?
3: Yeah, you should do it by
2: myself. Do it by yourself.
0: Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key.
2: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda. Dan dengan kemenangan Spanyol ya atas Belgia ya, dini hari tadi bintang muda timnas nasional Spanyol Lamine Yamal mengungkapkan rasa harunya ya saat meraih kemenangan atas Belgia, pendengar. Dan momen tersebut semakin berkesan ketika ia melihat sang ibu dan juga adiknya tampil di layar stadion. Dan Yamal mengaku sempat melambaikan tangan ke arah layar raksasa saat menyaksikan ibu dan adiknya yang tampak begitu bahagia menikmati pertandingan. Adik laki-laki Yamal yang baru berusia 3 tahun kembali mencuri perhatian publik berkat ekspresi cerianya. Bahkan adik dari Lamine Yamal terlihat antusias saat mendukung Spanyol dari tribun. Aksinya bahkan menjadi viral sepanjang turnamen dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola. Sebelumnya Yamal juga menyatakan bahwa kebahagiaan sang ibu dan adiknya ini menjadi sumber motivasi terbesar dalam karirnya. Ia mengaku terharu melihat keluarganya kini dapat menikmati kehidupan yang selama ini mereka impikan. Spanyol melaju ke semifinal menghadapi Prancis setelah di perempat final Piala Dunia 2026 menang 2-1 melawan Belgia pada dini hari tadi, pendengar ya. Dan pencetak gol Spanyol yaitu Fabian Ruiz dan Mikel Merino. Lalu untuk pencetak gol dari Belgia yaitu Charles de Ketelaere.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Pendengar, masih kabar dari Piala Dunia 2026 ya. Kabarnya FIFA akan menjual potongan rumput lapangan final Piala Dunia 2026 nanti sebagai souvenir eksklusif setelah laga puncak di New Jersey. Pendengar, penjualan juga hanya dibuka untuk pembeli di Amerika Serikat dan Eropa, pendengar. Dan FIFA menyiapkan 4 kategori souvenir dengan harga mulai dari $450 Amerika Serikat hingga $3,000 Amerika Serikat. Paket termahal berisi potongan rumput final, replika tiket berukir emas, mini bola Piala Dunia, dan trofi kristal, pendengar. Lalu program ini diperkirakan menghasilkan pendapatan lebih dari $11 juta Amerika Serikat atau dalam rupiah sekitar 198,89 miliar rupiah. Dan setiap kategori diproduksi terbatas maksimal 2026 unit sesuai edisi Piala Dunia tahun ini, yaitu Piala Dunia 2026.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update berita terkini seputar Banten dan sekitarnya dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: dibandingkan dengan magang HP ya dari Kementerian Tenaga Kerja.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi Sari. Berita penting, Disnaker Trans Kabupaten Serang mengajak lulusan S1 memanfaatkan program magang hub Kemenaker. Pemkab Pandeglang harapkan penguatan ketahanan pangan lokal dari tingkat bawah. Berikut berita selengkapnya, Disnaker Trans Kabupaten Serang mengajak lulusan S1 memanfaatkan program magang hub Kemenaker sebelum pendaftaran ditutup pada 15 Juli 2026. Fitria Aulia melaporkan.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengajak lulusan S1 memanfaatkan program magang hub dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ajakan itu disampaikan Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang, Diana Ardianti Utami, pada Sabtu 11 Juli 2026. Pendaftaran dibuka sejak 1 Juli, program akan ditutup pada 15 Juli 2026. Program magang hub terbuka untuk seluruh Indonesia tanpa kuota daerah. Peserta akan memperoleh upah setara UMK yang dibayarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini memberikan pengalaman kerja selama 6 bulan. Tersedia berbagai sektor, mulai jasa hingga industri.
0: Mungkin perlu diinformasikan kaitan dengan magang hub ya dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini juga peluang dan ini akan ditutup di 15 Juli. Saya minta juga teman-teman dari media bisa mensosialisasikan, karena ini peluang, ini mendapatkan upah sama dengan UMK, dan ini adalah peluang buat seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Untuk link nanti kita akan sampaikan ke salah satu, mungkin nanti linknya silahkan diberikan, itu untuk magang hub. Ya.
2: Ia mengatakan program ini diperuntukkan bagi lulusan minimal S1. Menurutnya, kesempatan tersebut sayang jika tidak dimanfaatkan, sebab banyak perusahaan di Kabupaten Serang yang ikut menjadi mitra. Selain magang hub, Disnaker Trans juga membuka berbagai pelatihan kompetensi. Saat ini masih tersedia kuota pelatihan welder sebanyak 32 peserta. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui media sosial Serang Digital dan Serang Bahagia. Masyarakat diharapkan memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan peluang kerja. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Melalui program budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemkab Pandeglang harapkan penguatan ketahanan pangan lokal dari tingkat bawah. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Yang jelas dengan program ini sangat membantu masyarakat.
4: Budidaya ikan tematik kini menjadi salah satu pilar penguatan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Pandeglang melalui pemanfaatan sumber daya lahan darat di desa. Program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ini memberikan akses kepada pemerintah desa untuk mengolah unit usaha perikanan secara mandiri guna memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junanda, menyatakan perubahan subjek penerima manfaat dari kelompok koperasi menjadi pemerintah desa bertujuan memperluas dampak ekonomi. Setiap desa kini memiliki fleksibilitas untuk menunjuk pengelola budidaya agar operasional kolam berjalan efektif dan tepat sasaran.
3: Yang jelas dengan program ini sangat membantu masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat desa yang ada di Pandeglang untuk melaksanakan budidaya ini, karena salah satu ketahanan pangan itu kita bukan hanya berbicara tentang karbohidrat, tapi kita juga berbicara tentang protein.
4: Pemerintah daerah menargetkan program ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan gizi serta penguatan ketahanan pangan lokal di tingkat desa. Integrasi antara sumber daya alam yang tersedia dengan bantuan teknologi diharapkan UUN dapat menciptakan unit usaha baru bagi masyarakat lokal. Dinas Perikanan terus memfasilitasi program pengusulan desa-desa baru yang ingin berpartisipasi dalam program budidaya tematik tersebut. Diskan berharap seluruh bantuan dapat disalurkan sesuai jadwal guna memberikan manfaat optimal bagi kemandirian pangan di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sanggar Tri Manunggal Sari kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan seni budaya Kebumen melalui kegiatan gelar budaya Gebyar Muharram atau Suron yang digelar pada Minggu 5 Juli 2026 di Taman Waduk Situ Gintung Ciputat, Tangerang Selatan. Sanggar ini menjadi wadah bagi para pelaku seni asal Kabupaten Kebumen dengan beragam pertunjukan khas seperti tari kuda lumping, barongan, lengger, hingga tari dangsak atau cepetan alas khas desa Peniron Kebumen. Kegiatan tahun ini menjadi bagian dari peringatan Tahun Baru Islam, sekaligus momentum untuk terus menjaga dan menghidupkan warisan budaya leluhur. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dari dunia olahraga, Persebaya resmi merekrut bek Brasil Welber Mota untuk memperkuat lini belakang musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah solidaritas tim. Welber Mota menambah kedalaman skuad Persebaya menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek berusia 29 tahun tersebut siap memperkuat pertahanan tim dengan opsi perpanjangan, dan pengalamannya diharapkan memperkuat pertahanan Persebaya sepanjang musim 2026-2027. Pendengar BNN Banten, dorong tes urin pejabat daerah dan seluruh ASN. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Perlu, semua unsur itu sebenarnya perlu, karena sekarang ini tidak ada yang bisa mendeklar bahwa dirinya bersih dari narkotika.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Banten mendorong seluruh kepala daerah di Banten untuk melaksanakan tes urin secara berkala sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan. Selain kepala daerah, BNN juga menyarankan agar kepala organisasi perangkat daerah OPD, aparatur sipil negara, ASN hingga anggota DPRD menjalani tes urin secara rutin. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten, Mita Maharani di Lebak mengatakan, tes urin bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya mendeteksi dini agar lingkungan pemerintahan tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba.
5: Mau kepala daerah, mau kepala desa, sehingga itu perlu dilakukan tes urin. Dan itu perlu dilakukan secara mendadak dan secara periodik. Karena mungkin saat ini tes urin bersih, belum tentu dia itu sebenarnya bersih dari narkoba, karena kan urin itu hanya bertahan beberapa saat saja.
6: BNN Provinsi Banten menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan tes urin maupun edukasi bahaya narkoba sebagai bagian dari program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Disnaker Trans Kabupaten Serang mengajak lulusan S1 memanfaatkan program magang Hub Kemenaker. Pemkab Pandeglang harapkan penguatan ketahanan pangan lokal dari tingkat bawah. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Pray, ini kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejaksaan Agung, Rudi Margono sebagai pelaksana PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Diketahui Jampitsus sebelumnya Febri Adriansyah telah mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, penunjukan Rudi Margono untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Ia mengatakan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Rudi Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawas dan aktif dalam pengembangan ilmu hukum. Pada 2025 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Internasional melaporkan pasokan minyak global mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni 2026. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya sebagian pengiriman minyak melalui Selat Hormuz yang mengangkat produksi di kawasan teluk. Meskipun terjadi pemulihan tajam, produksi minyak global masih berada sekitar 9,4 juta barel per hari. Jumlah produksi tersebut di bawah tingkat sebelum perang AS Israel-Iran, dan Badan Energi Internasional melaporkan gangguan keamanan masih berlangsung, terus membatasi pemulihan penuh produksi minyak di kawasan tersebut. Dan juga tercatat pasokan minyak dari produsen kawasan teluk meningkat sekitar 3,5 juta barel per hari selama Juni. Hal tersebut dilaporkan dalam laporan Oil Market Report terbaru. Kenaikan ini terjadi setelah produksi pulih sebagian pasca kesepakatan kerangka kerja antara Amerika Serikat dan juga Iran.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya, dan selanjutnya di Banten Sore Enggak Banten Malam nanti akan ditemani oleh rekan saya Lela Rahma pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Prosatu Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
5: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
6: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
7: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
8: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
5: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
9: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan mengimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardian, mengatakan tidak ada program bantuan semacam itu. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar, jangan bosan-bosan ya. Semalam Lela Rahma, sore ini Lela Rahma lagi ya. Dan akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Masih lama kebersamaan kita pendengar, tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, kita awali informasi pertama pendengar dari Pandeglang ya. Kebakaran melanda sebuah gudang barang bekas dan rumah milik warga di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, pendengar, pada Jumat 10 Juli 2026 malam. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ini diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan di tengah cuaca kering dan angin kencang, pendengar. Kobaran api dengan cepat merambat dari gudang barang bekas ke rumah milik warga sehingga memicu warga sekitar untuk segera bergotong royong melakukan upaya pemadaman darurat. Petugas dari unit damkar Kodim 0601 Pandeglang, Pelda Agus Herwanto dan Kopka Anton ini tiba di lokasi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pemadaman bersama masyarakat guna mencegah api merambat ke bangunan lain, pendengar. Kemudian Dandim 0601 Pandeglang, Letkol Infantri Afri Suandiri Tonga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat melakukan aktivitas yang melibatkan api di musim kemarau. Ia menekankan pentingnya memastikan api benar-benar padam sebelum ditinggalkan, pendengar. Dan hingga saat ini, petugas damkar Kodim 0601 Pandeglang bersama masyarakat masih melakukan proses pendinginan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan, pendengar. Kodim 0601 Pandeglang menyatakan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat dan mendorong budaya gotong royong dalam upaya pencegahan kebakaran. Dan untuk informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id. Satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda dari Tompi, Cerita Kita.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tadi kita sudah membahas informasi dari Pandeglang, pendengar. Saat ini kita informasikan dari Lebak, pendengar. Maraknya peredaran narkotika di tengah masyarakat menjadi perhatian serius berbagai pihak, pendengar, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Karena itu BNN Provinsi Banten mendorong seluruh kepala daerah di wilayah Banten untuk melaksanakan tes urin secara berkala, pendengar, sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan, pendengar. BNN menilai pelaksanaan tes urin merupakan bentuk komitmen nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan selain kepala daerah, BNN juga menyarankan agar kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, kemudian aparatur sipil negara atau ASN, hingga anggota DPRD mengikuti tes urin secara berkala, pendengar. Disampaikan juga upaya tersebut ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten, pendengar, Mita Maharani mengatakan penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif, pendengar. Kemudian selain pemeriksaan urin, BNN juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada berbagai kalangan. Program edukasi tersebut menyasar lingkungan pemerintahan, kemudian sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Kemudian melalui pelaksanaan tes urin secara rutin, pendengar, BNN berharap integritas aparatur negara ini tetap terjaga dan potensi penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sejak dini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kamu habis dari mana?
5: Habis donor darah nih.
4: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
5: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
4: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
5: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Pendengar, tepat pukul 17.58 menit, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat maghrib mungkin bisa bersiap-siap dari sekarang.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Pendengar, baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Opik Fit, Amanda Maha Melihat ya. Dan satu informasi pendengar, mungkin untuk Anda yang hobi naik gunung pendengar ya, karena mendaki gunung ini menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang semakin diminati, terutama saat musim liburan pendengar. Namun bagi pendaki pemula, persiapan yang matang menjadi kunci agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman. Ada beberapa tips untuk mendaki gunung bagi pemula pendengar. Yang pertama adalah cari gunung yang ramah untuk pemula. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih gunung dengan jalur yang ramah bagi pemula, dan pendaki juga disarankan pelajari tingkat kesulitan, kemudian medan, serta estimasi waktu tempuh sebelum memulai pendakian. Dan kemudian latih kondisi fisik pendengar, karena kondisi fisik yang prima juga menjadi bekal penting sebelum mendaki gunung. Oleh karena itu, lakukan pemanasan dengan seperti berjalan kaki, jogging, atau naik turun tangga beberapa minggu sebelum pendakian. Selanjutnya, siapkan perlengkapan, misalnya sepatu, kemudian jaket, tas karir, senter, jas hujan, serta perlengkapan P3K merupakan perlengkapan dasar yang tidak boleh ditinggalkan pendengar. Dan jangan mendaki sendirian ya, apalagi bagi pemula, karena mendaki bersama teman atau kelompok lebih disarankan dibandingkan berangkat sendirian. Selain lebih aman pendengar, anggota kelompok dapat saling membantu apabila terjadi kendala di tengah pendakian. Dan yang terakhir, ketahui kondisi tubuh. Jadi jangan memaksakan diri untuk mencapai puncak apabila kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan pendengar. Keberhasilan pendakian tidak hanya diukur dari berhasil mencapai puncak, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Itu dia pendengar beberapa tips untuk Anda mungkin yang berencana mau naik gunung gitu ya. Bisa mungkin untuk tips tadi bisa dilakukan pendengar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, satu informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendengar, di mana meluncurkan sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh atau SPMB PJJ pendengar jenjang pendidikan menengah tahun 2026. Program ini menjadi upaya mengembalikan anak tidak sekolah ke pembelajaran secara berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti ini mengatakan SPMB PJJ tidak hanya berfokus pada penerimaan murid baru pendengar. Menurutnya program tersebut ini mencakup penjangkauan, pendampingan hingga memastikan peserta menyelesaikan pendidikan pendengar. Kemudian Kemendikdasmen mencatat ada sekitar 2,4 juta anak usia 16-18 tahun belum mengakses pendidikan, dan pendidikan jarak jauh dihadirkan untuk menjawab berbagai hambatan yang mereka hadapi, pendengar. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan SPMB PJJ ini merupakan gerakan pengembalian anak ke pembelajaran. Keberhasilannya diukur dari kemampuan peserta bertahan hingga lulus pendidikan, pendengar. Di sisi lain, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Saryadi mengatakan layanan kini harus aktif menjangkau masyarakat, dan pendekatan tersebut mengubah pola layanan dari menunggu menjadi mendatangi anak, pendengar. Dan peluncuran SPMB PJJ juga diiringi Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah. Dan program ini, pendengar, akan berlangsung di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah pada 2026.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat nol kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta. Ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ISKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Darusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Bekas Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
14: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
17: Jadi 2.000.
15: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
18: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
19: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
19: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
19: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
17: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
21: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarrell Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
17: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos.
17: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
17: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat malam untuk Anda mungkin yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Lala Rahma masih menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca di malam minggu ini seperti apa, atau mungkin Anda punya informasi atau cerita menarik di malam minggunya, boleh berbagi informasi ya ke Pro 1 RRI Banten. Atau mungkin yang lagi di perjalanan, gimana nih kondisi lalu lintas di sekitar Anda pendengar, juga boleh berbagi informasi ya ke Pro 1 RRI Banten di 0811145094.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar mungkin di antara kita ya punya kebiasaan menggulir berita atau unggahan bernada negatif mungkin ya di media sosial secara terus menerus. Ternyata hal itu dikenal sebagai doom scrolling, pendengar. Dan ini berdampak pada kesehatan mental, mulai dari meningkatkan kecemasan hingga mengganggu kualitas tidur, pendengar. Doom scrolling ini merupakan kebiasaan mengkonsumsi informasi yang memicu rasa takut atau cemas secara berulang, seringkali lebih lama dari yang direncanakan, pendengar. Dan perilaku ini semakin banyak terjadi ketika pandemi COVID-19, ketika masyarakat mengandalkan internet untuk memperoleh informasi baru, pendengar. Peneliti menjelaskan bahwa otak manusia secara alami lebih peka terhadap ancaman sehingga cenderung memberi perhatian lebih pada informasi negatif. Nah, di era digital, kecenderungan tersebut dapat membuat seorang terus memeriksa berita yang mengkhawatirkan meski justru meningkatkan stres, pendengar. Kebiasaan doom scrolling juga sering dilakukan menjelang tidur. Nah, selain paparan cahaya dari layar, pendengar, konten yang menguras emosi membuat otak tetap waspada sehingga seseorang lebih sulit tidur. Kemudian untuk mengurangi dampaknya, para ahli menyarankan masyarakat membatasi waktu membaca berita, kemudian menghindari konten yang memicu stres sebelum tidur, mematikan notifikasi yang tidak diperlukan, serta meluangkan waktu untuk berolahraga atau bersosialisasi, pendengar, sebagai pengganti waktu menatap layar.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Sekolah rakyat di Desa Koranji, Pandeglang bersiap membuka lembaran baru bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama yang terstruktur. Agenda dimulai dengan pengenalan lingkungan sekolah pada tanggal 13 Juli yang menjadi titik awal integrasi siswa di lingkungan baru. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, timnas Inggris memiliki satu pemain yang tampaknya sudah fasih mengetahui bagaimana caranya mematikan Erling Haaland. Inggris akan menghadapi Norwegia di babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan bakal digelar pada Minggu 12 Juni 2026. Menghadapi laga ini, Inggris dihantui oleh teror striker andalan Norwegia Erling Haaland. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan kembali drama radio. Untuk judul di hari ini adalah Maaf Aku Belum Memaafkan, produksi RRI Banda Aceh.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pesan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, memasuki musim kemarau ya, masyarakat diimbau untuk lebih memperhatikan kebutuhan cairan pendengar, karena cuaca yang lebih panas dan paparan sinar matahari yang meningkat ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga resiko dehidrasi menjadi lebih tinggi pendengar. Ada tips yang dapat diterapkan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi pendengar. Yang pertama adalah minum air putih secara rutin. Jangan tunggu merasa haus dulu, karena rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan pendengar. Orang dewasa dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan setiap hari, dan jumlahnya dapat meningkat ketika beraktivitas di luar ruangan atau saat cuaca sangat panas pendengar. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayuran seperti semangka, kemudian melon, jeruk, pepaya, dan timun yang mengandung kadar air yang tinggi pendengar, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan berikutnya, hindari minuman yang berlebihan kandungan gula dan kafeinnya pendengar. Minuman manis serta minuman berkafein sebaiknya dikonsumsi secukupnya, karena air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang pendengar. Selanjutnya adalah gunakan pakaian yang nyaman. Pilih pakaian berbahan katun atau bahan lain yang mudah menyerap keringat. Pakaian yang nyaman membantu tubuh tetap sejuk saat beristirahat pendengar. Kemudian yang terakhir adalah kurangi aktivitas berat pada siang hari. Jika memungkinkan, hindari aktivitas fisik yang berat saat matahari berada pada puncaknya pendengar. Lakukan pekerjaan di luar ruangan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi risiko kehilangan cairan berlebihan.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai hari populasi sedunia pendengar, di mana peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan yang memengaruhi pembangunan, kemudian kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pendengar. Menurut Persikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan ini bertujuan meningkatkan perhatian dunia terhadap isu kependudukan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan pendengar. Dan mengutip laman resmi PBB, gagasan Hari Populasi Sedunia ini bermula dari peringatan 5 Billion Day pada 11 Juli 1987 ya. Dan tanggal tersebut menandai perkiraan jumlah penduduk dunia yang mencapai 5 miliar jiwa dan mendorong perhatian internasional terhadap berbagai tantangan kependudukan. 2 tahun kemudian, pendengar, tepatnya pada 1989, Dewan Pengurus United Nations Development Program merekomendasikan pembentukan Hari Populasi Sedunia, pendengar. Dan PBB menyebut Hari Populasi Sedunia juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan hak setiap individu, pendengar. Nah, melalui Hari Populasi Sedunia 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengelolaan kependudukan yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif, kemudian meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang, jaga data diri, lindungi sesama.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Pandeglang segera mengoperasikan kegiatan pendidikan perdana mendatang dengan dukungan tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi ketat. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang memastikan formasi pengajar sementara telah siap bertugas mulai tanggal 13 Juli mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, satu di antara laga perempat final Piala Dunia 2026 mempertemukan dua tim Eropa, Norwegia melawan Inggris. Pertandingan ini dimainkan di Miami Stadium, Florida, Minggu 12 Juli 2026. Kendati di atas kertas lebih diunggulkan, Inggris layak waspada dengan kekuatan Norwegia. Satu di antara kekuatan Norwegia adalah duet Erling Haaland dan Alexander Sørloth di lini depan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

di kafetaria, pendengar baru saja mengawali di Ruang Rindu malam hari ini ya, Ruang Berbagi Rindu di hari Sabtu 11 Juli 2026 sampai pukul 23 malam nanti pendengar. Untuk Anda yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam untuk lagunya era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, pendengar kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di 0811145094.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu. Dan ini ada yang request, pendengar dari Fadli, katanya mau request lagunya dari Tofu, Aku Padamu ya. Baik Fadli, lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, pendengar masih kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu pendengar. Dan satu lagu dari Ermi Kulit ya, di mana Ermi Kulit ini pendengar memiliki nama lengkap Ermi Mariam Nurjanah Kulit, kelahiran tahun 1955 pendengar. Ermi juga mendapat julukan sebagai Selena Jones Indonesia. Nama Ermi ini melejit berkat tembang kasih ciptaan Richard Kyoto dan pasrah ciptaan Rian Kyoto pendengar. Sejak mulai berkarya pada tahun 1973, Ermi tercatat telah menelurkan lebih dari 20 album pendengar. Di tahun 1973, Ermi hijrah ke Jakarta dan diterima bernyanyi di Hotel Marco Polo bersama almarhum Melky Guslow. Di tempat tersebut, Ermi banyak belajar dari seniornya pendengar, karena di sanalah gudang penyanyi dan pemusik top Indonesia pada masa tersebut pendengar. Ermi menelurkan album rekaman dan dalam bentuk piringan hitam pada tahun 1974, dan album tersebut Ermi khusus membawakan lagu-lagu milik favorit grup berjudul Cinta lewat alunan musik pop pendengar. Dan Ermi juga sempat bernyanyi di Copacabana dan Tropicana sebelum akhirnya bertolak ke Malaysia, Singapura dan Bangkok pendengar. Kemudian saat di Copacabana dan Tropicana, Ermi masih membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan menguasai jenis lagu berbagai irama, dari dance, waltz, cha-cha sampai kepada irama hot, pop hot pendengar. Itu dia untuk sedikit informasi mengenai Ermi Kulit pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya masih panjang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan masih banyak juga untuk lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ada Kak Hitna, kemudian ada Yuni Sara, ada Atik CB, kemudian ada Gigi juga. Dan masih banyak lagi pendengar

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore.

Dan jangan lupa dengarkan Prodangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dan

Di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan sudah ada yang bergabung, pendengar dari Febri, katanya di Serang. Mau request lagunya dari Nike Ardila, Matahariku. Baik ya, untuk Febri lagunya sudah kami siapkan. Dan ini ada juga yang request dari Tika di Cilegon, mau request lagunya dari Opi Bida dari Badung. Baik ya, untuk Febri dan Tika lagunya sudah kami siapkan. Untuk Anda pendengar yang mau request untuk era lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu di 0811145094949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Rindu, satu lagu dari ada band Manusia Bodoh ya. Ada band ini sebelumnya bernama B290s, adalah sebuah grup musik bergenre pop rock asal Jakarta, Indonesia pendengar, yang resmi dibentuk oleh Ibrahim Imran vokal dan gitar, kemudian El Aritonga di drum, Isoedi Himawarso keyboard dan synthesizer, kemudian Dika Sat Jadi Brata bass dan Krisna Bala gitar di keyboard dan piano pendengar. Ada band dibentuk pada tanggal 18 November 1996 dan kini beranggotakan ada di Naga, kemudian Dika, Marsal, dan Adi. Pada tahun 2017 pendengar, Doni memilih keluar dari ada band dengan alasan ingin bersoro karir sekaligus menjalankan pelayanan ibadah di gereja. Kemudian pada tahun 2020 ada band resmi mengumumkan bahwa Naga atau Indra Perdana Sinaga untuk menggantikan posisi Doni Sibarani. Meski demikian, Doni tetap mengizinkan lagu-lagu ciptaannya dibawakan oleh ada band pendengar. Kemudian untuk ada band sendiri ini terbentuk pada tahun 1996. Kemudian sebelum berganti menjadi ada band pada tahun 1993. Ini tadi formasinya terdiri dari Harry, Baim, Dika, Iso, dan Nel. Kelimanya tersepakat untuk membentuk sebuah grup musik pengiring yang bermain di kafe atau hotel secara rutin. Itu dia pendengar untuk informasi mengenai ada band. Dan untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu ya. Di Ruang Rindu kita masih ada waktu 30 menit lagi. Dan satu lagu kami udarakan untuk Anda pendengar dari Dewa 19 untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
7: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
6: Oh ya? Emangnya apa aja?
7: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
6: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
7: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
6: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
7: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
6: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
7: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
6: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
8: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
9: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu. Dan ini sudah ada yang bergabung pendengar. Ini dari Ricky, katanya mau request lagunya dari Anggun dengan judulnya Abu. Baik, untuk Ricky lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, kebersamaan kita masih ada sekitar 20 menit lagi pendengar. Masih kami tunggu ya di 08111 450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk hari ini di malam minggu, ada istilahnya malam minggu itu malam yang panjang ya. Ada beberapa alasan mengapa malam minggu disebut malam yang panjang pendengar. Yang pertama adalah karena waktu bersantai. Jadi banyak orang malam minggu adalah waktu untuk bersantai setelah minggu yang sibuk. Karena hari minggu biasanya merupakan hari libur. Jadi banyak orang yang merasa lebih santai pada malam Sabtu dan cenderung begadang lebih lama pendengar. Kemudian alasan berikutnya adalah aktivitas sosial. Malam minggu seringkali digunakan untuk kegiatan sosial seperti pergi ke restoran, menonton film, kemudian menghadiri pesta atau berkumpul dengan teman dan keluarga. Aktivitas-aktivitas ini cenderung berlangsung hingga larut malam, menjadikannya malam yang panjang pendengar. Selanjutnya libur sekolah dan kerja. Anak-anak sekolah dan banyak pekerja tidak memiliki kewajiban pada hari Minggu, sehingga mereka tidak perlu bangun pagi pada keesokan harinya. Ini memberi mereka kesempatan untuk menikmati malam Sabtu lebih lama, pendengar. Dan yang berikutnya adalah tradisi dan budaya, di mana banyak budaya malam Minggu telah lama dianggap sebagai waktu untuk berkumpul dan merayakan. Tradisi ini diperkuat oleh kebiasaan turun-temurun pendengar yang menjadikan malam minggu sebagai waktu yang ditunggu-tunggu dan dianggap istimewa. Masih ada lagi beberapa alasan kenapa sih malam minggu disebut malam yang panjang. Namun akan kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu pendengar yang kami hadirkan untuk Anda dari Mahadewi Risalah Hati.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Meneruskan kembali pendengar, kenapa malam minggu disebut malam yang panjang ya. Yang berikutnya adalah ekonomi dan hiburan pendengar. Jadi banyak tempat hiburan seperti kafe dan tempat makan seringkali mengadakan acara spesial atau memberikan diskon pada malam minggu untuk menarik lebih banyak pelanggan pendengar. Hal ini mendorong orang untuk keluar rumah dan menikmati malam yang panjang. Kemudian dari sisi psikologis, secara psikologis mengetahui bahwa keesokan harinya adalah hari libur dapat membuat seseorang merasa lebih rileks dan cenderung memperpanjang malam mereka, pendengar. Perasaan tidak terburu-buru untuk tidur lebih awal memberi kesan malam itu lebih panjang. Kemudian yang terakhir ada karena tradisi dan budaya. Di banyak budaya, pendengar, banyak malam minggu telah lama dianggap sebagai waktu untuk berkumpul dan merayakan. Nah, tradisi ini diperkuat oleh kebiasaan turun-temurun yang menjadikan malam minggu sebagai waktu yang ditunggu-tunggu dan dianggap istimewa. Nah, itu dia untuk pendengar kenapa malam minggu disebut malam yang panjang ya. Kalau untuk Anda sendiri, ada nggak sih alasan yang membuat malam minggu tersebut disebut malam yang panjang?

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Doesdeker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: That was a David Bowie song.
1: Mendengar informasi mengenai pertandingan Piala Dunia, pendengar, yang akan berlangsung nanti pukul 4 ya waktu Indonesia Barat, pendengar, yaitu Norwegia akan menghadapi Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Garden Stadium di hari Minggu 12 Juli 2026, pendengar. Dan pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 4 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan menghadirkan persaingan ketat memperebutkan tiket menuju babak semifinal, pendengar. Kedua tim datang dengan modal positif setelah melewati fase gugur dengan hasil meyakinkan sepanjang turnamen. Dan kemudian Norwegia dan Inggris sama-sama bertekad menjaga tren kemenangan demi melanjutkan langkah pada Piala Dunia 2026. Norwegia menembus perempat final setelah menyingkirkan Pantai Gading pada babak 32 besar dengan skor 2-1. Tim asuhan Ståle Solbakken kemudian kembali mengejutkan usai mengalahkan Brasil dengan skor serupa pada babak 16 besar. Kemudian, pendengar, sepanjang turnamen Norwegia hanya sekali menelan kekalahan ketika menghadapi Perancis pada laga terakhir fase grup, dan penampilan konsisten membuat Lens Laget menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan menjelang pertandingan melawan Inggris, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id. Dan jangan lupa juga, pendengar, RRI Pro 1 Banten nanti akan menyiarkan langsung begitu untuk pertandingan Piala Dunia, yaitu Norwegia versus Inggris, pendengar, yang akan dilaksanakan di Miami Garden Stadium nanti di pukul 4 waktu Indonesia Barat, yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 23.53 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lela Rahma, pendengar mewakili kerabat kerja bertugas di teknik Ade Agung dan Alpi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar di pukul 4 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk siaran langsung Piala Dunia yang akan disiarkan dari RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar, di pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan Norwegia versus Inggris. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekali lagi, saya Lala Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung dan Alpi, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Tuliskan hal-hal kecil yang membuat Anda tersenyum setiap hari adalah hal terbaik yang pernah ada. Untuk sebagian orang, mungkin ini adalah hal sepele. Tapi, untuk sebagian orang yang mencoba selalu bersyukur, ini adalah emas. Karena dengan menuliskan hal-hal bahagia dalam jurnal tersebut setiap harinya, akan membuat kita bersyukur bahwasannya ternyata masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan ternyata masih banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Di tengah sekumpulan masalah yang ada, kita bisa menuliskan apa saja. Misal, terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Terima kasih atas lapar, letih yang kau beri hari ini. Aku dapat makan dan istirahat dengan nikmat. Dan masih banyak hal lainnya. Ayo.

Selamat pagi tahun kedua, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 100,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayo halummu ila hajatikum, halummu ila buyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasul yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

Oke, tahun kedua ada kabar yang menarik dari Kementerian Perhubungan yang mendorong pengembangan water taxi dan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memperkuat konektivitas transportasi Bali. Program tersebut diarahkan mengurangi kepadatan jalan serta meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang di Pulau Dewata. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pengembangan transportasi dilakukan melalui penguatan moda laut dan udara. Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Gubernur Bali Iwayan Koster di Denpasar. Water taxi direncanakan menjadi moda alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dari Bandara Ngurah Rai.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat datang, saya gua Nandu nih bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Dan sekarang udah tanggal 12 Juli 2026. Semoga di hari ini dan sampai hari esok dan selamanya kamu dalam keadaan yang sehat dan tentunya juga happy terus ya. Teman Pro 2, kayak biasa kita lanjut dulu nih di segmen Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Gua bakal kasih kamu update-update menarik untuk menemani aktivitas pagi kamu hari ini. Dan kamu juga boleh banget buat request lagu ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016 dan bisa juga di Instagram di @rr_pro2banten.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Lagi ini ada kabar pembuka nih dan kabar penyemangat buat kamu. Apa ya, yang suka banget sama dunia hiburan K-pop tahun berdua karena TXT Yeonjun mencetak rekor penjualan pribadi terbaru melalui mini album solo yang bertajuk No Labels Part 02 hanya dalam sehari tahun berdua. Album ini sekaligus membukukan penjualan hari pertama tertinggi ya penyanyi solo Korea ini sepanjang tahun ini ya menurut Han Teo Chart. Yeonjun ini resmi melakukan comeback solo yang telah lama dinantikan melalui mini album No Labels Part 02 ini ya, dan perilisan tersebut langsung menarik perhatian penggemar dan mencatatkan pencapaian penjualan yang sangat-sangat mengesankan tahun berdua sejak hari pertama. Dan berdasarkan data Han Teo Chart, No Label Part 02 ini terjual sebanyak kurang lebih 661 ribuan kopi. Itu cuma di hari pertama tahun berdua, bisa jadikan wow. Kita tunggu aja seminggu nih bakal berapa juta nih ya tahun berdua. Dan jumlah ini melampaui rekor penjualan minggu pertama album No Labels yang part 01-nya ya, yang sebanyak 601 ribuan kopi yang diraih baru banget tahun lalu.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6